Eko yadarnu yulai Yadaranga yulai Mali pilya muranga Kun menyiranga Ini karajanga Ngaliko yadarnu yulai Yadaranga yulai Mali kumaranga